0: menya kinwa
1: moyo wa mtu ni kasanduku bubu utako menya kilo moto wako waza huwezi jua kile mtu ambacho anakiwaza.